0: We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
0: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
0: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
0: we love it so much.
5: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
7: Dari Wings Food.
0: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ariel.
8: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Bang Boril, apa benar investigasi ini mau makan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

jalan. Ya. Coba dicek Cila. Cila-cila coba dicek ya. Udah jalan sekarang mah. Kemudian dari Ujeng J. Ujeng J. Usang berkesan Fortuna FM Gendreng E. Malam Bang Hari. Request lagunya dari Exis. Masih terserah Ayumu. Ada ya. Exis masih terserah Ayumu. Exis ya. Masih terserah. Terserahlah. Oh, pakai terserahlah. Masih terserahlah Ayumu. Ada Ujeng J. Oke, terima kasih Ujeng J. Kita baca nih apa ceritanya. Kenapa dia bunyi lagi? Bunyi lagi aneh nih. Ceritanya dulu kalau pergi kerja ke kota sengaja kalau bawa baju enggak suka banyak, paling 3 setel. Karena mau kalau pulang lagi kalau enggak betah kerja katanya. Oh, gitu ya. Suka diketawain sama kakak cewek kalau misalnya betah kerja, suka izin dulu untuk ambil baju di rumah. Yang paling berkesan ketika itu, di sepanjang perjalanan di dalam bus mendengarkan tembang kenangan nostalgia. Perjalanan pun terasa dekat, kenangan masa lalu takkan bisa dilupakan. Salam buat Teh Meli, Mama Rita, Teh Aren, Mais, pokoknya di Genjreng katanya. Oke. Terima kasih Ujeng J yang punya cerita. Yaduh, ilah. Kemudian juga Lailawati Binangkit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng E. Selamat malam Bang Har. Ini dari Ekon hadir. Lainnya Genjreng juga. Terus Meliandri. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia, panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari Puncak Peuyeum ya. Terus juga Fitri Haryati, usang berkesan Fortuna FM Genjreng E. Alias Fitri Imut Cikaret, pengen request lagunya Surat Undangan. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem yang kerja di Brunei. Mantepnya buat Bang Hari yang ganteng katanya. Aduh, dibilang ganteng. Fitri, terima kasih Fitri. Kemudian juga Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan ya. Lagi ngegenjreng katanya. Oke, terima kasih dari Medan. Kemudian juga sukses connect ya. Sukses connect. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Waktu zaman dulu, nah ini cerita mungkin ya. Waktu zaman dulu saya masih kecil, ada tetangga sedang hamil dan mengadakan 7 bulanan, dan disuruh nyari genteng dan bikin bulat, ya sebulatnya, dan akan ditukar sama rujak. Satu genteng bulat dikasih satu rujak. Saya bikin koin genteng yang banyak supaya dapat rujak banyak. Sekarang tradisi itu sudah tidak ada lagi. Bener nama. Kalau dulu mah ada ya, nyenan dina kenteng dibulet-buletkeun, tukerkeun ngan rujak. Lagunya di saat kau harus memilih. Salamnya dari Utuy di Ciaul. Oh, salam dari Utuy di Ciaul. Fortuna Genjreng euy katanya. Buat Bang Hari sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Sukses connect ya. Lagunya nih, bentar nih ya. Lagunya di saat kau memilih ya. Coba ada enggak nih di saat aku menyayangi, di saat masih kau memiliki. Ada juga itu, di saat masih kau memiliki, tapi di sini judulnya di saat, aduh kayaknya nggak ada. Lagu di saat mungkin salah judul ya, yang nyanyi dari Pance ini. Sukses lagunya di saat kau harus memilih, di saat tuh nggak ada. Di saat kau berubah dari Noah. Kalau dari itu enggak ada. Ada juga di

saat masih kau memiliki. Aduh, itu ini yang nyanyi siapa gitu yang nyanyinya ya. Terima kasih, sukses ya. Sukses. Kemudian juga Wahyu Effendi. Nah, ini Wahyu Effendi itu mungkin Wahyu Tahu ya. Usang berkesan Fortuna FM Gendring bener pabrik tahu Haji Maman Cisaat katanya. Nyimak doang. Kemudian juga Aba Wesel Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke. Kemudian juga Bobo, terima kasih untuk Bobo ya. Bobo apa nih Bobo? Bobo usang berkesan Fortuna FM Gendring dari Sumatera Utara. Kemudian juga Renata Sakura. Terima kasih Renata Sakura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang Aji, semoga sehat selamanya. Amin. Ceritanya nih Renata Sakura punya ya, waktu tanggal 17 Agustusan kan suka diadakan pertandingan main bola antara Kemandoran Neglasari dan Kemandoran CBR. Kan cewek mah suka enggak puguh aturannya meskipun ada wasitnya. Bola kena tangan juga enggak ada aturan. Hanya lanjut terus sambil berteriak-teriak katanya. Bagian Kemanditan CBR curang dan ngambil tanah ngebul dilemparin ke matanya. Waduh, bahaya nih ke matanya ya, dilemparin ke matanya. Curang nih dilemparin ke matanya. Bagian Kemandoran Neglasari akhirnya mata pedih ya. Soloyong gue enggak karuan manehanana. Renata kesel banget, lalu melorotin celana sendiri. Akhirnya lawan enggak konsen, malah perhatiannya berpaling. Lalu bola sama Renata ditendang ke gawang, akhirnya masuk katanya. Bisa gitu. Aduh, ilah Renata, Renata. Nyepu gua tuh berenang, konsentrasi jadi tidak bener ya. Karena apalagi dirimu merosotkan celana. Curang deh. Pakai tanah kebo, tanah yang itu diawurkeun. Puguh batur teh berenang. Imah kumaha di. Ente sportif mainna. Kemudian juga dari Tri Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Cigombong. Sering dengerin tapi baru kali ini komen dan menyapa. Saya mau cerita dikit nih. Waktu zaman SD, saking malesnya sekolah, saya ngumpet di pohon lengkuas. Kalau dipikir-pikir sekarang, padahal takut ada ular atau ulat. Pohonnya lumayan besar dan tinggi. Udah gitu aja bang ceritanya. Terima kasih atas dibacainnya. Salam untuk Kang Hari dan kru Fortuna yang lainnya. Oke, terima kasih. Dan terakhir dari Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Hari Sanosa, selamat malam Kamis katanya. Ya, sama-sama, selamat malam Kamis kembali. Pokoknya sukses terus lah buat saudara Fortuna yang saat ini tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing ya. Kita dengar lagunya. Ini ada dari Pance nih ya. Ini yang request lagu, dipilihkan judulnya Di Saat Masih Kau Milikku. Memiliki ya. Di saat masih kau memiliki. Oke, terima kasih untuk semuanya.

ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku, yang aku pun rindu padamu.

Oke, dari acara yang berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 13 menit ya. Jam 8 malam lebih 13, dan kita lihat lagi di Facebook nih, udah begitu banyak nih. Ujeng Jay udah. Nah, ini dari Olivia Senja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM gendring euy. Malam Bang Aji, sehat selalu ya. Ini lagi nguping di kolom beres. Terus juga Mamah Rita. Usang berkesan gendring euy. Malam BH, ceritanya waktu masih ABG. Nah, ini ada cerita nih Mamah Rita ya. Pernah nolongin anak yang lagi jalan di jalan raya. Karena jalannya agak ke tengah, mau ketabrak mobil anak tersebut. Jadi Mama Rita tolongin lari kenceng, narik tangan anak kecil itu. Terus Mama Rita gendong. Ternyata dia sama kakaknya itu yang cowok ya. Ternyata dia sama kakaknya yang cowok, mungkin kakaknya lagi lengah ya, yang akhirnya anak kecil itu jalan ke jalan raya. Pas ditolongin, kakaknya kaget dan berterima kasih sama Mama Rita. Terus kenalan, kata kakaknya, boleh gak main ke rumah? Terus dia main ke rumah Mama Rita. Besoknya kita jadi teman deket. Tapi mungkin karena bukan jodoh ya, kita gak sampai ke pelaminan gitu. Cuma pacaran doang. Segitu aja Kang BH ceritanya, lagunya meraih rembulan Nika Adila. Salamnya buat semua para fans Fortuna, terutama buat Ujeng Jay. Moga si dedenya cepat sembuh. Makasih BH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mama Rita ya. Ceritanya bagus itu ya, sempat menolongi anak-anak yang lagi main di jalan raya gitu. Ya, lagunya dari Nika Adila ya, meraih rembulan. Coba nih, meraih rembulan, meraih Nika Adila. Ada, ih, ada Mama Rita, tenang. Mama Rita, siap lagu nanti kita dengar bersama-sama ya. Terus juga ini dari Sangtu Ketut dari Gianyar Bali, cuma gitu aja. Kemudian juga ke bawahnya lagi dari Siti Aulia. Siti Aulia, usang berkesan Fortuna FM Gendring E. Assalamualaikum Bang Haji, semoga Bang Haji sehat selalu. Oke, terima kasih Siti Aulia. Ini kalau inget Siti, jadi inget Siti Aminah ya. Siti Aminah, Ayu Sukabumi, Eva Mutiara, Eva Bonita juga, selamat malam buat semuanya. Terus juga buat Ami Ipah, selamat malam Ami Ipah. Mudah-mudahan malam ini Ami Ipah lagi denger ya. Mais, Meliandri, Teh Olive, DM, dan juga Marin, Teh Anibar, Manti juga, selamat malam buat semuanya. Dilanjut ini dari Dumayanti katanya dari warga Stabat Langkat Sumut ya. Oke, cuma gitu aja. Terus juga ke bawahnya lagi udah semua, udah. Faujiah Zakiah Boru Saragi. Oke, terima kasih mengirimkan stiker ya. Aduh ilah. Oke, terima kasih. Kemudian udah habis ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu saja. Dan untuk Cucu juga selamat malam Cu, yang malam ini lagi nguping ya. Tanggal berapa punya rencana nih Cucu tuh mau ada pertemuan. Ada pertemuan sama temennya di mana, di RBC apa? Ya. Di RBC ya kalau gak salah. Kalau gak salah berarti bener ya. Di RBC di daerah Mangkalaya. Ya, sukses kalau begitu ya untuk Cucu yang mau pertemuan bersama rekan-rekannya di RBC di Mangkalaya.
Dan untuk Boy Ardiansa juga selamat malam. Seorang vokalis salah satu bukan band ya, single hitnya Boy Ardiansa yang malam ini lagi nongkrong di depan radio. Dan juga ini selamat malam untuk teman-teman yang ada di SS Collection. Ya, semoga malam ini semua lagi nguping karena banyak kesibukan, banyak order, banyak pesanan-pesanan membuat baju siswa. Dan untuk Didin servis jam tangan juga selamat malam Din yang ada di daerah Ciawul Pasir ya. Semoga malam ini sedang mendengarkan. Dan mohon maaf Din, tadi Bang Ari gak sempat kesana karena ya Bang Ari tuh jadi dibilang malas ya, malas dibilang enggak ya. Teh para rugu Din. Jadi aduh Bang Ari teh kesana kemari teh tidak semangat Din. Ahmad Brother Sablon di Cibungur juga selamat malam Ahmad Brother Sablon.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
4: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
3: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
4: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan sebelum pamit, ini kita buka lagi nih di Facebook ya. Mungkin masih banyak, oh ini dari DM ya. Selamat malam untuk DM, mudah-mudahan malam ini sehat ya untuk DM. Ini dari korban fitnah Das. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Gendring E. Kirim salam buat Bu Ipung Sapuroh, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Jule, Teh Dewi Sulastri, Mak Nini, Mak Is, Teh Anibar, Ujeng Jay, Pak Ben, kemudian juga Bang Len, terus juga Kang Joko ya. Kang Joko, kemudian juga Kang Santana, terus juga Kang Deden Gembol, Kang Den Bantas, dan Waaong, Socha, Abah Wesel, Laila Binangkit, Reni Renita, Reni Jamal, Mama Rita, katanya maaf, baru komen lagi, sibuk. Terima kasih Bang Hari, mau tugas sampai tuntas. Oke, terima kasih untuk korban fitnah Das. Dan di sini ada satu lagi, mana tadi teh? Yang belum dibaca sama Bang. Oh ini dari Apai R. Apai. Apai R. Apai cuma hadir katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Udah habis. Terima kasih juga atas segala perhatiannya. Terima kasih juga yang sudah komen di Facebook. Dan juga ini terima kasih untuk, oh iya, udah tadi ya dibaca semua. Oke lah kalau begitu, terima kasih dan mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Tapi jangan kemana-mana, jam 9 sampai jam 10 Hari Sangsa kembali hadir di acara Dokcin Fortuna FM Genjreng. Jadi acara Dokcin ini khusus ya, atau juga spesial bagi mereka yang masih menyendiri atau juga yang masih single, untuk bisa bergabung di acara Dokcin. Siapa tahu nanti bisa menemukan seseorang ya. Ini untuk DG, selamat malam DG. Anjas Asgar juga selamat malam. Terus juga untuk Aren, selamat malam Aren. Mudah-mudahan malam ini lagi nguping ya. Manini, terima kasih untuk semuanya. Sekaligus mengucapkan, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjringna di Sukabumi, genjring deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 ya, atau juga sampai pukul 22, di mana untuk malam hari ini, di hari yang ke-8 di bulan Juli 2026, kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM. Dan seperti biasa di acara Dokcin ini, karena acara ini spesial atau juga khusus ya, khusus untuk mereka yang masih menyendiri atau juga yang masih single parent, untuk bergabung di acara Dokcin untuk menemukan cinta sejati. Jadi silahkan bergabung di sini, siapa tahu nanti saudara Fortuna bisa menemukan pasangan yang ideal, begitu ya. Oke, dan Bang Haris sudah posting di Facebook di acara Dokcin dengan persyaratan yang sudah dicatat sama Bang Haris di Facebook. Oke, ditunggu saja sampai jam 10. Jadi waktunya cuma 1 jam. Jangan sampai disia-siakan waktu ini, dimanfaatkan dengan sebagus-bagusnya.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, dari acara Dokcin, sementara waktu baru 25 setengah menit bergulir dari jam 9 malam. Dan kita akan baca nih yang sudah bergabung di Facebook Radio Fortuna Sukabumi yang komen di acara Dokcin. Yang pertama dari Azwa Aulia, katanya hadir di acara Dokcin, Parakan Salak Sukabumi. Oke, terima kasih Azwa Aulia dari Parakan Salak. Kemudian juga Cila-Cila, ini Cila-Cila juga malam Bang Hari, Cila hadir terus katanya. Oke, terima kasih Cila. Kemudian juga Hendra Setiawan, Dokcin Fortuna FM genjreng euy. Nah, ini ikutan kayaknya ya. Oke, namanya Hendra. Ya, nama Hendra, usia 40 tahun, status lajang. Pekerja kuli macul di sawah. Alamat dicariin dan kriteria yang dicari sederhana, baik, sopan dan bisa menerima apa adanya. Jadi bagi yang minat silakan menghubungi nomor Hendra. Catat nomor Hendra ya, 0831 5988 7247. Oke, terima kasih untuk Hendra Setiawan. Kemudian juga Tumiar Idawati, oh lagi hadir katanya. Kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat katanya, dari Medan. Terus juga Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah, hadir Kang Hari Sanosa. Oke, terima kasih yang sudah komen. Dan sementara juga ini untuk ADG yang lagi nguping ya, ADG ya, ini mengirimkan videonya nih untuk ADG. Gimana ADG, bagus gak nyampe di sana gitu ADG? Ditunggu informasinya sama Ahari yang untuk ADG. Ditunggu saja informasinya bagus gak diterima di sana gitu. Ini kayaknya di pos 2 nih. Kayaknya di pos 2 nih. Beda spekernya gitu, ada di atas ya.

sudah 37 menit berlalu dari jam 9 malam. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sebelum pamit ya, karena memang waktu sedikit lagi, kita lihat siapa nih yang sudah bergabung di Facebook, yang memberikan semangat juga kepada para pencari cinta. Ada siapa nih? Aduh, yalah, bentar nih. Nah, ini ada deh, ada beberapa nih yang udah masuk lagi. Ini dari Peggy Kusmawati. Dokcin genjreng euy. Nah, ini kata Peggy, semangat buat pejuang cinta katanya. Oke, terima kasih Peggy ya, yang sudah memberikan semangat kepada para pencari cinta. Kemudian juga ke bawahnya lagi, ini ada dari korban fitnah Das. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM genjreng euy. Semangat juga nih. Nah, ini nih, memberikan semangat ya dari korban fitnah Das buat pencari cinta sejati. Ini dari Bunga Melur, nyimak selalu nih Fortuna genjreng nyampe di sini. Terima kasih korban fitnah Das ya. Oke, makasih, cuma segitu yang masuk ya. Jadi lumayan cukup banyak juga, cuma yang lainnya belum ada lagi nih yang komen-komen ya. Yang sudah nge-like juga terima kasih, di sini banyak sekali nih yang sudah nge-like juga ya. Oke, terima kasih. Dan sekarang saya akan pilihkan dulu satu buah lagu yang nahen. Aduh, enakan lah lagu ini ya, dari Alexa. Kemudian juga dirangkai dengan Mahalini dan juga Boy Ardiansah.

sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, juga terima kasih yang sudah komen di Facebook. Semoga malam ini semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan untuk yang lagi sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan kembali seperti sedia kala dan bisa melaksanakan aktivitas ya. Karena Dea Sujibar dalam keadaan kurang fit. Kemudian juga Tani Bar juga kurang fit. Pokoknya kita doakan saja semoga mereka ini bisa kembali seperti sedia kala, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, dalam keadaan baiklah, sehat ya. Oke, terima kasih dan sekaligus Arisana saya mohon diri, mohon maaf. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang semuanya, dan selamat datang di acara Update Status di jam malam. Masih ada aku Pengin Nusantara yang pastinya digenjarkan dengan iya lagu-lagu pop yang terupdate tentunya. Kang Egi dari lembur situ, santai dulu chill. Angkat tadi ya, karena dari tadi udah lagu perdana harusnya. Halo, selamat malam. Hai hai hai.
1: Halo.
0: Hai, Rewas. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, kaget.
1: Update status Fortuna FM. Genjreng,
0: oi. Karek yang ngahurungkan speaker, kita ujung-ujung. Halo, Rewas. Halo, Kang Egi dari lembur situ.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, Bang Esu sehat luar biasa. Allahu Akbar, takbir.
1: Iya.
0: Kak Egi.
1: Pengen lagunya ya?
0: Lagunya.
1: Masuk, Ungu, masuk.
0: Ungu, masuk dong. Masuk, Pak Eko. Lagunya apa?
1: Ungu yang bayang semua ya.
0: Bayang semua?
1: Bayang semua.
0: Ada bayangmu, bukan itu ya?
1: Bukan.
0: Oh ya, aman. Ada, silakan buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mama Rati, buat Anibalan,
0: ya.
1: Buat Kang Maman Apero, Yuni Sebelah, Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olimpia Senja.
0: Oke.
1: Okay. Kang DG, Kang Deden Batas, Kang Jopir Santana, Kang Herla. Terus buat Pak Ben, buat Kang Abi Cikundul, Jeng DM. Terus buat

0: Terus buat mana ini? Buat Puan Nora.
1: Puan Nur.
0: Terus buat Asti.
1: Asti.
0: Terus buat buat itu.
1: Buat apa?
0: Buat Jokowel. Terus buat Bang Len. Terus buat Kang AM, Wendy Tahu, Wahyu Tahu ya. Terus buat Teh Aren.
1: Terus
0: buat semuanya saja.
1: Yaps, buat semuanya deh sampai jatnya.
0: Spesialnya buat si Cinta aja.
1: Asik.
0: Mantapnya buat Apoki ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digencerengkan kan Egy lagunya Bayang Semu ya. Digencerengkan aja. Coba yang mau naik lagi silakan. Aku juga nanti upload ya. Dan yaudah tuh, kalau sampai yang nunggu, Bayangan Semu.

0: Iya baik, masih di acaranya update status Fortuna FM Genjreng. Tadi yang sudah miss call silakan langsung naik lagi ya. Yang mau request lagu pop favoritnya bisa langsung bergabung di line telepon 081514907907. Halo.
1: Halo juga.
0: Ya.
1: Status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Alhamdulillah. Halo, dengan siapa ini?
1: Dari Mega John.
0: Oh, Kang Mega John baru kah? Bagaimana nih?
1: Iya baru.
0: Oh, pantas. Daerah mana nih rumahnya?
1: Ya daerah Sukabumi.
0: Oh, daerah Sukabumi, nggak salah sih ya. Tapi daerah mana lebih rincinya boleh?
1: Jalan Labuan 2.
0: Oke siap. Selamat bergabung di Fortuna ya. Dari kapan nih bergabungnya nih?
1: Baru sekarang.
0: Oh baru sekarang? Lagi ngapain aktivitasnya?
1: Hari-hari.
0: Ya?
1: Ya. Bunga Panggul.
0: Bunga Panggul siap. Keren. Mantap. Baik. Silakan mau lagu apa tuh?
1: Sehat Apungki.
0: Ah, walafiat sehat alhamdulillah. Iya. Ya udah mau lagu apa?
1: Lagunya Gamawan.
0: Gamawan? Lagu pop ya, terbaru ya?
1: Iya, terbaru.
0: Siapa lagu judulnya?
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Waalaikum. Oke, iya. Silakan buat siapa?
1: Kirim salam buat Kang Egi ya.
0: Kang Egi.
1: Mana saja Kang Egi ya?
0: Egi kemana wae tuh, betul.
1: Gasti.
0: Gasti.
1: Buat Teh Meliandri ya. Buat Kang Basar.
0: Kang Basar.
1: Kang Sinja juga ya.
0: Buat
1: Mama Dapai.
0: Mama Dapai.
1: Buat
0: Buir.
1: Teh Olip ya Sinja ya.
0: Olip terus.
1: Gula aren ya.
0: Gula aren.
1: Buat semua aja.
0: Buat semuanya tuh.
1: Spesial ya.
0: Siap spesial kan.
1: Buat Apongkai.
0: Apongkai banget
1: siarannya.
0: Siap.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya segitu saja ya.
0: Siap. Aman aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di belakangnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan teh Olip dari Kolai Beres tetehku.
2: Iya, Pongki.
0: Iya, gimana lagi ngapain?
2: Apa?
0: Lagi ngapain nih?
2: Lagi nungguin.
0: Ya, belum nunggu pulang apa? Biasa, nunggu anak. Wis, nunggu Apongki gitu dari tadi ya. Silakan.
2: Lagi siaran.
0: Lagi siaran, mungkin Apongki lagi siaran. Nungguin sampai beres jam 12. Teteh, anaknya udah pernah pulang?
2: Udah, ini udah pulang lagi makan.
0: Oh, udah makan lagi makan. Sekarang tinggal nge-play lagu musik ya. Silakan, lagu apa tuh?
2: Ini saya pengen lagunya teh apa teh?
0: Apa?
2: Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku dari
2: Citrani,
0: siapa teh? Iya benar ada Citrani di Pak Citrani ya.
2: Iya.
0: Silakan buat siapa lagunya?
2: Dalamnya itu yang buat baru sampai siapa?
0: Tadi ada ting baru, lupa namanya.
2: Atau yang baru teh
0: yang baru,
2: Kan baru teh nyenggol gini,
0: ya.
2: Tapi namanya teh siapa?
0: Namanya siapa? Ini? Anda lupa,
2: Tahu ya pokoknya yang barusannya.
0: Terus?
2: Ada lagi ada salam. Ega ya.
0: Ya, Kang Ega, terus?
2: Buat Marin ya, buat Meli Henry udah bobo belum?
0: Coba ditanya,
2: buat Bella ya, buat Kang Budi, buat Manini semoga lekas sembuh ya. Buat siapa itu teh Mami Papi, buat Kang Dege, buat Teh Aren ya, buat Abi Cikundul, buat Waong bareng Mamah Nurulnya, buat Kang Santana, Kang Basar. Buat Mbak Yuni, Hanibar, semoga lekas sembuh ya.
0: Amin. Iya.
2: Iya, buat Kang Anjus.
0: Kang Anjus. Kang Anjus ngajurus-jus.
2: Jurus-jus.
0: Terus?
2: Buat Kang Mus Mulyadi ya, buat Irfan, buat Alan, buat Herlan ya. Buat Kang Mamat Apero, buat Lisna, buat Mama Dapi ya,
0: Mama Dapi,
2: Kang Mariu juga ya.
0: Terus?
2: Kang Surya, Kupatu Reja ya, Asti juga. Ada Kang Asur juga ya.
0: Kang Asur betul.
2: Ada Kang Yusman, terus ada itu teh Kang Deden Bantas.
0: Deban, Kang Deden Bantas.
2: Iya, buat Teh Citra bareng Kang Pajrinya.
0: Cicit.
2: Buat Bang Len. Buat Ijang Jay, buat Ibu Ipung Sakuro ya. Joko Takweo.
0: Joko Takweo, beda lagi bukan Takweo.
2: Weo. Buat itu siapa teh?
0: buat siapa lagi?
2: Semua-semua aja nih. Oh, semua, itu buat
0: ya, sampai
2: adik Teh Olive ya, yang lagi nguping ya.
0: Siapa tuh?
2: Teh Lilis Teh ya, yang adik, itu ke sana Teh.
0: Emang adik kandung itu tuh?
2: Itu ya, kan ketemu Teh Aning
0: sama Apongki. Oh, yang kemarin Teh. Oh, alah, pantas. Siap.
2: Sama adik yang satunya lagi, yang suka nguping pokoknya, Mak.
0: Wih, siap.
2: Ya.
0: Bikin
2: jerengkan. Buat Apongki ya, spesialnya.
0: Iya.
2: Mantapnya buat Apongki bareng mamahnya juga ya. Salam aja ya ke mamahnya ya.
0: Ya, waalaikumsalam. Aku salamin dulu dari sekarang.
2: Semoga sehat selalu ya Apongki ya. Pulangnya hati-hati aja. Semoga selamat sampai rumah.
0: Amin.
2: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjut ya.

0: ingin memeluk dirimu.
1: Ingin memeluk saha teteh-teteh atuh? Bebe jak ngapongki ingin meluk saha?
0: Meluk saha atuh meluk saha cikokom artinya, atuh?
1: Si kokom?
0: Heeh.
1: Nah, cikokom.
0: Komputer.
1: Ah, oh, eta bener. Arek ngejawab eta pongki ge. Lagunya atuh sok.
0: Kan udah pengen memeluk dirimu.
1: Oh, memeluk dirimu. Memeluk dirimu.
0: Yang dari Dona Leon itu ah.
1: Dari apa?
0: Dona Leon.
1: Dona Leon aku ini kayaknya sih download dulu deh, gak ada. Tapi kita lihat jaringannya dulunya, soal ini jaringannya
0: yang dari ada lah tuh dari Dorman juga gak apa-apa.
1: Gak ada, akhirnya lagi memeluk angin, memeluk bulan, Arek.
0: Hah?
1: Gak ada lagi cuman memeluk angin dan memeluk bulan.
0: Memeluk bulan, memeluk angin.
1: Gak ada lagi dan memeluk-memelukan lah, memeluk sama memeluk mantan, meren ah.
0: Ini aja tuh ah.
1: Memeluk
0: mencintai dirimu adalah takdirku.
1: Widih, widih, kata-kata.
0: Widih,
1: preat kan uuhnya. Mencintai
0: mencintai dirimu adalah takdirku.
1: Aduh, itu
0: mencintaimu adalah takdirku.
1: Pantes, gak ada mencintaimu
0: adalah takdirku.
1: Adalah pokoknya mah sok ada.
0: Ada ya.
1: Adalah pokoknya mah.
0: Buat yang barusan ya.
1: Salam
0: genjreng buat Olivia. Ya barang playlistnya plus ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih kesempatannya buat Kang Ega juga, buat Aisy Santi.
1: Asu.
0: Buat Kang Joko tahu.
1: Joko tahu. Tahu.
0: Iya.
1: Terus?
0: Itu menaiknya ulah tahu. Oh, artinya. Sok. Buat itu tuh siapa teh Kang AM yang punya baros ya Kang Wendy tahu Sapara Kanca. Man ini teh sakit apa tuh?
1: Nah, prima donaku
0: semoga cepat sembuh ya, diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Amin.
0: Buat mami, papi juga, buat Teranti Teasti ya.
1: Ya.
0: Buat Kang Heru Libra bareng istri tersayangnya, buat Kang Deden Bantos bareng si cintanya ya.
1: Iya, benar.
0: Kang Ega juga bareng si cintanya, buat Peruli bareng si ayang babe-nya, buat itu tuh Mama Sam, Pak Nuroh, Kang Bashar, buat Teh Citra, Kang Pajri, buat Mama Yati Bali ya,
1: Mayati Teh Ani Bali.
0: Buat itu tuh Kang Ujeng Jay, buat Pak Ben, buat Bang Len, Om Amar Servis juga, buat Teh Meliandri, bareng Ibu Atika juga Neng Heranya ya, Mais bareng si abahnya, buat Mama Rindu juga, buat Bunda Aca, Mama Sipa, buat siapa tuh deinya, buat itu Teh Jula yang punya juragan lele ya,
1: Teh Jula,
0: Teh Lisna juga ya,
1: Telis.
0: Buat yang tadi teh siapa teh nyapa tehnya teh apa ngarana, pokoknya buat yang pertama ya,
1: pokoknya teh lupaan, hampura ibu.
0: Nah siapa tuh itu teh?
1: Entah, pokoknya poho gitu teh.
0: Ada nggak ngasih tahu namanya dia man?
1: Oh,
0: buat kami dan gembok juga ya. Buat semuanya we yang lagi pada nyimak pada dengerin tempat terkecuali ya dari Sabang sampai Merauke. Wah istri Wapak Meget yang punya Cinagen ya selamat malam ditunggu naiknya. Terima kasih buat Apongki bertugas sampai tuntas ya sehat selalu. Barang si mama siapanya ya juga Tepe yang punya jalur. Bahagia selalu ya.
1: Amin.
0: Paling sayangnya buat Sinochan bareng Xiao. Terima kasih adekku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam teteku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teteku yang sudah menyempatkan naik ya. Makin malam makin rame. Nurapo, Penura alias. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada satu na FM ganyang.
1: Selamat malam. Nurapo. Nurapo. Iya banyak. Nurapo. Penura. Nurapo. Dibalikkan. Po.
2: Gimana? Pongki sehat. Po.
1: Sehat. Po. Kipong. Kipong.
2: Pong.
1: Nah, teh buang pong cenah brak teh.
2: Gimana? Pong.
1: Sehat gak kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar
2: cuma
1: biasa.
2: Agak minum sedikit ya.
1: Babarian iya mah ada babarian.
2: Barusan dari ini pawai
1: asih. Oh, sibuk ingin lu pawai di nyampompo teh.
2: Ikut atuh.
1: Di mana paweina? Di mana paweina?
2: Di sini.
1: Oh, asa pawai wae di nyama rame euy.
2: Rame di sini mah.
1: Pantes
2: rame banget. Ya kayak di Apongki
1: mah rame. Di sini pagi mah bebenangan teh.
2: Oh, di sini mah ibu-ibu juga aktif semuanya ya,
1: apalagi ABG tah benar.
2: Itu juga jadi polisi kan.
1: Asik. Ya udah, atau lagunya apa?
2: Lagunya Dermaga Cinta.
1: Dermaga Cinta.
2: Iya.
1: Dari siapa Dermaga Cinta? Gary.
2: Gak tahu dari siapa, pokoknya Dermaga Cinta ada di situ.
1: Oh, ini ada. Silakan.
2: Buat cari ada.
1: Ada buat siapa lagunya?
2: Buat Apongki.
1: Pop Sunda nih di sini mah.
2: Lalu Apongki ya, Bang.

0: Pok,
1: Pok.
0: Buat ya?
1: Tapi pop Sunda nih.
0: Bukan, itu ada Dermaga Cinta.
1: Ini pop. Dangdut atau ima? Asik.
0: Bukan,
1: asik,
0: lagi asik, kemarin asik. Kan sempat dipinta.
1: Asik. Tuh. Iya mah.
0: Oh, enggak ada
1: lagi, cuman ini doang satu-satunya Dermaga Cinta
0: teh. Itu kalau enggak ada mah Kekasih Jauh ya.
1: Nah, di dangdut kan acara pop ya tehnya, Kekasih Jauh.
0: Enggak, itu mah kan Dermaga Cinta mah pernah ada itu ya.
1: Mana tuh lengit Kekasih Cinta.
0: Nah, kalau enggak ada mah itu atuh agak-agak lama kan sedikit.
1: Apa?
0: Sahabat yang mengerti aku ya.
1: Sahabat
0: yang mengerti aku.
1: Pagetos.
0: Dari Pagetos ya, itu aja biarin.
1: Ya udah besok atulah.
0: Kirim salamnya buat Apongki ya,
1: Hiduan
0: bersama Om Hari ya.
1: Ya.
0: Ya selalu ya, A, ya.
1: Terus
0: juga buat yang barusan ya, Teh Aren ya, terima kasih atas dukungannya. Buat tadi teh Teh Olive ya.
1: Teh Olive.
0: Buat Kang Egi, teh Kang Egi mah suka iya lamun teh disenggol teh rada gemes gitu tehnya.
1: Gemes.
0: Sok rada ngagenas gitu teh. Buat itu ya ADG ya, buat Kang Deden Bantas, buat Pak Uu ya, buat Mama Indah, buat Mama Sam ya, buat Kang Jokin Santana, buat Ma Iis, buat Mel, buat itu tuh buat Manini ya yang lagi sakit katanya ya,
1: mudah-mudahan cepat
0: sembuh. Masih Puipun Sapuro, buat Kang Basar ya, buat Kang itu tuh Kang Oop ya, buat Abi Udin, buat Kang Adut, buat Waom ya, buat siapa lagi atuh ya, buat semuanya aja ya,
1: semuanya
0: dispesialin
1: aja ya, sampai jet atuh ya.
0: Amin. Mantap spesial tetap buat yang jauh di sana ya.
1: Jauh di sana dekat di.
0: Mantap kedua, enggak tahu jauh di mana, pokoknya
1: mana-mana. Di mana we, tong bertanya Pongki.
0: Buat Pongki yang mancing tugas selalu Pongki ya.
1: Ya, amin.
0: Depannya oh itu Marin ya.
1: Lupa
0: dari Ketenggol Marin ya.
1: Boleh.
0: Depannya ada status Fortuna FM Genjreng euy.
1: Oi, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih, jangan lupa untuk sering naik juga ya, Pak Nura akan bersama Pongki. Deban Deden Bantas Wilajeng Malang Wengi, selamat masuk bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM
1: Genjrengkeun dengan Kang Deban Deden Bantas.
2: Aduh,
1: eta. Kunaon tah
2: sesirian? Kepala wangsane Ponura teh.
1: Oh, Ponura mah biasa aktif. Aktif ya, Bun. Tiap malam aktif ya, Bun. Aktif ya.
2: Lumayan di mempeira gaji oge.
1: Eta sok nya. Kang Debe.
2: Lagunya mau itu aja. Sarange ya?
1: Sarange. Boleh Adista buat siapa?
2: Kirim salamnya buat yang barusan Ponura ya, makasih ya. Sapaannya buat Jaren juga ya, merasa selalu bareng Nochan sama Nong Cantika ya, Nong Eca
1: betul,
2: dan menantu-mantunya, sahabat-sahabatnya tidak termasuk kucingnya ya, tidak punya kucing. Buat Kang Ega juga ya,
1: ya.
2: Dan tadi pegang Mega John yang baru tuh ya. Mega John tinggal hidup
1: nah.
2: Ada Kang Budi ya sama Tendelanya, ada Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Wendy Tahu, Wa Aong bersama Wa Nurulnya ya.
1: Ada terus
2: juga, itu tuh siapa sih, Teh Olis terus kereta.
1: Teh Pager
2: bener
1: banget ya, Pager, bener pasti ya,
2: terlalu Teh ya bersama Teh Lilisnya.
1: Amin.
2: Mas keluarga lah, Teh Jule ya. Juga ya, Kang DG ya,
1: betul.
2: Kang Deden Gembol, Kang Haji Leman Apero pendengar setia ya. Buat semuanya aja yang
1: buat semuanya ya,
2: diutamakan ya Kang Santana
1: Kang Santana betul.
2: Iya, yang tidak kesenggol diutamakan. Spesial buat Apongki aja saya selalu.
1: Siap,
2: ya.
1: Amin.
2: Mantepnya.
1: Buat yang ada di hati aja. Oke, jauh di hati ya. Siap.
2: Selalu, ya.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Kang DB, sering-sering naik ya.
2: Ucapannya assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Joko tahu lagunya udah banyak banget nih. Biar kegenjrengkan kesian yang awal. Tetapi ada acaranya April 1 Sport Night FM Genjreng. Aku tunggu naik lagi ya Joko tahu ya.

0: Ya, lagu Dan dari Solo Seven sekaligus menjadi lagu penengah di jam interval yang kedua di acaranya Update Status Barcelona FM di jam malam. Solo Barcelona yang lagi ngapain-ngapain aja nih, boleh diinfoin di WhatsApp atau di Facebook juga sudah aku upload, atau di Instagram juga boleh banget. Ya, langsung aja. Single-single juga boleh, di miss call boleh yang request lagu pop terupdate-nya 5 tahun terakhir dari 2020-an, boleh banget langsung di line teleponnya 0815 1490 7907. Langsung aja. Di belakangnya Markikat, mari kita berangkat dan angkat. Halo, selamat malam. Selamat bergabung.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Genjreng euy.
0: Genjreng euy, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Sama Rizal.
0: Bang Rizal.
1: Iya.
0: Bang Rizal?
1: Iya.
0: Bang Rizal orang mana kok aku baru dengar ya?
1: Iya, baru gabung.
0: Oh, banyak juga yang baru gabung ternyata ya.
1: Yeah.
0: Waduh, keren. Daerah mana nih?
1: Yeah.
0: Dari mana?
1: Sekarang
0: kawasannya?
1: Cibadak.
0: Wih, Cibadak. Cibadak belah mananya, yeah, kalau boleh tahu? Agak kepo ya sebenarnya. Yeah. Belah mananya?

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi Wilujeng Enjing. Good morning. Good morning. Apa kabar pagi hari ini Saudara Fortuna? Kabar baik, sehat selalu ya. Ispa berharap juga Bang Rido menemani pagi hari ini di Kamis Manis 9 Juli 2026. Untuk warawirinya 3 jam ke depan. Seperti biasa kan ada prakicu, perakiran informasi dan cuaca yuk. Ada informasi terupdate-nya juga, info-info lainnya yang pastinya. Boleh Saudara Fortuna juga kasih info, tapi no hoax ya infonya. Komen-komen di Facebook juga WhatsApp dude-nya di 08-1514-907-907. Yo, semangat pagi yo. Pagi hari ini seperti biasa aktivitas pagi di hari Kamis Manis. Gimana pagi hari ini? Asal jangan leneng banget ya, manis nanya. Ya wes lah ya, pagi hari ini awal dulu kebersamaan kita di Warawiri pagi hari ini. Yo, wake up, gerak gugah,

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kultur Sport.

0: Banyak aktivitasnya, selalu berdoa meskipun hanya di rumah saja, tetap doa afirmasi terbaik
1: harus benar banget
0: panjatkan.
1: Yap, betul sekali.
0: Baik Bang Rido, kita mulai saja di Warawiri ya. Okay. Kangen sekali nih. Ya, jangankan saudara Fortuna yang udah bertanya-tanya, kamu nanya
1: gitu.
0: Isma juga udah kangen duet nih. Ya, apalagi di acara Warawiri ini.
1: Sama
0: ya
1: dong,
0: pagi
1: pastinya.
0: Hari ini bentar kita akan kasih tahu prakicunya.
1: Nah,
0: di hari
1: banget.
0: Kamis Manis, yep. Tanggal 8 Juli, udah tanggal 8 lagi ya.
1: Tanggal 9
0: nih
1: kayaknya.
0: Oh 9, iya. Oh telat dong jam aku.
1: 9 nih baseball.
0: Wah delay kamu jam. Di tanggal 8, padahal 9.
1: Tanggal 9 nih.
0: Harus dikontrak lagi deh.
1: Harus diputar-putar lagi gitu ya.
0: Betul sekali. Baik, di tanggal 9 ini kita akan kasih info prakicunya.
1: Yep, betul banget. Ini untuk wilayah Kota Sukabumi ya Mbak Ispa ya. Ini dari BMKG nih untuk Kecamatan Gunung Puyuh di Kamis tanggal 9 Juli ini diperkirakan cerah dengan suhu 18 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapannya di 48 sampai 97%. Nah, untuk wilayah Cikole itu juga diperkirakan cerah pagi hari ini ya. Dan dengan suhu 17 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan 47 sampai 98%.
0: Iya.
1: Terus juga untuk wilayah Citamiang, Warudoyong dan juga Baros diperkirakan juga cerah untuk pagi hari ini dengan suhunya yang sama di 18 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan di 48 sampai 98% nih. Untuk wilayah Lembur Situ juga diperkirakan cerah dengan suhu di 18 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan di 48 sampai 98%. Untuk wilayah terakhir di wilayah Kecamatan Ciberem ini diperkirakan juga cerah sudah Fortuna semuanya dengan kelembapan 18 sampai 26 derajat Celcius dan suhu di 18 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan di 47 sampai 98%.
0: Oke, kecerahan nampak terpampang nyata dari info BMKG.
1: Betul sekali, dominan, bukan dominan sih, kayaknya memang cerah gitu untuk perkiraan.
0: Halo do usumnanya, Bang Rido Ayanate.
1: Halo do pisan, guys, Pak.
0: Ngomong-ngomong halo do nih Bang Rido, di daerahnya termasuk sudah kekeringan atau belum?
1: Kalau daerahku masih alhamdulillah
0: aman
1: ya, masih aman banget
0: ya. Baiklah, setelah dari kota kita ke kabupaten saja.
1: Yuk,
0: Bang Rido.
1: Gaskan, Mbak Ispa.
0: Baik, untuk pagi hari ini prakicu cuaca Kabupaten Sukabumi, Saudara Fortuna, di mana di Pelabuhan Ratu itu nyata cerah ya dari informasi BMKG.
1: Oke.
0: Pagi hari ini di 20 sampai 30 derajat Celcius aja. Suhunya 44 sampai 93% untuk kelembapannya.
1: Oke.
0: Pelabuhan Ratu juga cerah, Simpenan juga cerah ya dengan suhunya 19 sampai 28 derajat Celcius untuk Simpenan. Cikakak juga cerah sama di 18 sampai 28 derajat Celcius. Bantar Gadung juga cerah di 19 sampai 29 derajat Celcius. Untuk suhunya Cisolok juga cerah. Bahkan Cikidang juga cerah ya dengan suhu yang sama, beda tipis 18 sampai 27 untuk Cisolok, 18 sampai 28 Cikidang kecerahannya pagi hari ini ya. Lengkong cerah namun tidak menyengat seperti pagi hari ini kan, kalau cerah matahari buricak burinong. Ini mah bulan setengah alias bulan sabit gitu tanya cerahnya teh.
1: Cerahnya teh kan setengah barengan
0: Mbak Ispanya. Dengan gambarnya bulan sabit kecerahannya ini 18 sampai 26 derajat Celcius. Ya. Aduh bulan Saparuh. Jampang Tengah cerah juga, Warung Kiara cerah, Cet Kembar cerah, Cibadak, Bakar Nagrak, Parung Kuda juga cerah. Nah, Bojong Genteng cerahnya cerah berawan. Ya, Parakan Salak juga cerah berawan dengan suhu yang sama, Cicurug juga cerah berawan, Cedahu suhu yang sama cerah berawan. Kelapa Nunggal juga cerah berawan pagi hari ini, Kabandungan ya cerah berawan. Nah, Walurannya cerah dengan bulan separuh ya.
1: Bulan separuh.
0: Jampang Kulon juga cerahnya dengan bulan separuh ya. Cimas kecerahan dengan matahari yang warna kuning ya.
1: Kening.
0: Terus juga Kalibondar cerah dengan bulan separuh. Surade juga Cibitung cerah. Jadi hari ini cerah dua versi cerahnya, cerah matahari kuning ya dan cerahnya bulan separuh
1: sapotong.
0: Ya, sapotong.
1: Bulan sapotong.
0: Sepotong terus Gunung Guru cerah juga. Jadi bulan sepotong, jadi ingetnya sama kue itu kayak nastar nih ya.
1: Oh iya,
0: kue nastar yang gambarnya gitu ta, bulan sabit. Aduh, inget kadinya nya. Gunung Guru juga cerah, pagi hari Cantayan cerah, Cisaat juga cerah, Kadu Dampit juga cerah sampai Caringin.

0: In Sukaraja cerah kebon okay. Pedes ya, Cireungha cerahin cerah matahari ya, boleh cak burinong. Sukalarang juga cerah, Pabuara. Nah, Purabaya nyalindung kebagian berawan hari ini. Di 18-26 derajat Celcius untuk Purabaya, nyalindungnya 18-27 derajat Celcius aja. Gegar Bitung juga berawan, Sagaranten cerah, Curug Kembar cerah dengan bulan separuhnya, Cidolok, Cidadap cerah, Tegal Bulat cerah dengan matahari kuningnya, Cimenggu dengan bulan separuh kecerahannya, Ciambarnya cerah dengan matahari kuningnya, matahari di 17-25 derajat Celcius untuk suhunya. Jadi hari ini tuh memang variasinya cerah,
1: beragam
0: ya.
1: Banget tapi ya.
0: Cerah berawan untuk kabupaten pagi hari ini.
1: Yep.
0: Yang pastinya apapun cuaca kondisinya, kita syukuri, nikmati saja.

0: Banyak kita bersyukur, semakin deras juga kebaikan datang. Amin. Tanpa kamu kejar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Wah. Pacar ketinggalan kereta dikejar.
1: Pacar
0: emangnya.
1: Ketinggalan kereta. Jadi itu adalah quotes pagi hari ini.
0: Iya, pagi hari ini energi syukur itu benar-benar menjadikan kederasan. Amin, semakin berlimpahnya mungkin amin, kebaikan akan datang tanpa kita kejar.
1: Yep,
0: itu dengan
1: banget.
0: Energi kita bersyukur.
1: Rasa syukur.
0: Pastinya, apalagi
1: pastinya vibes ya.
0: Nah, betul sekali. Terlebih kalau energi doa nih Bang Rido. Doa yang tulus itu kan seperti sinyal yang mengundang rahmat ya.
1: Waduh.
0: Tidak selalu cepat terlihat, tapi pasti akan datang di waktu yang terbaik.
1: Wah, banget. Setuju banget deh. Itu benar-benar.
0: Itu energi dari doa. Maka dari itu afirmasi doa itu harus benar-benar kita selalu lakukan.
1: Betul.
0: Jangan sampai terlewatan. Pokoknya rugi deh sehari kalau kita gak doa.
1: Iya dong, pasti banget. Sombong banget kayaknya kita ya Mbak ya.
0: Betul sekali. Maka dari itu dengan berdoa, yaitu tadi sinyalnya akan mengundang rahmat.
1: Amin.
0: Tidak selalu cepat terlihat, tapi itu pasti akan datang.
1: Iya, betul
0: ya,
1: banget.
0: Di waktu yang terbaik atau yang tepat.
1: Iya, betul. Wah, luar biasa sekali. Oke, kalau begitu Mbak Ispa, kita langsung genjrengkan kembali nih.
0: Baik.
1: Untuk menemani pagi hari sudah Fortuna semuanya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng.